0: Otebei oyarefa ene nimpochemu di ampacho watwe di kura otebei oyarefa ene nimpochemu wa watwe di kura ofeni braha brandi sepre eti mpacho ebumode ina efre nambe isi siya nase whatsapp nambe na usunya ejumeni ebiye 0202 206 121 0202 206 121 na onimpenifo ini nkomo
1: ope obibia was
0: tunya ejumeni ebiye 0202 206 121 0202 206 121 na onimpenifo ini nkomo
1: ope obibia wasua hairdressing osua tibotie